0: Enreliera seru betamu vertiera ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan seywan usurin jan sabatu sovin khan la no wliek tazam la veseley berinja ham ya ne khon bas
1: Mahmud bas
3: bas bas bas Mahmud bas bas bas Mahmud khwasti hamwana boylana hamyana bas brinji Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Kajmir no ba kati harimi Kurdistan Speda FM